manje ke sizokhipha abantu bafuthi sizonenyula sizokwenyula uhlezi uhla ina inyama ila inyama sizothi noma udla inyama kodwa futhi siyacela udla inyama usekulungele noma uzokwenza igrosa ithi wenza igrosa lokho usekulungele.

yibona ke kuwena mlalelo wena osuvukile ngene ke baba uyabona nje wena osuvukile awungene kulo moya sibavuse nabanye wena osuvukile ngena kulo moya sibavuse nabanye ngena lapha OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena kulena OW3 342 2391 OW3 342 2391

Dolophu nyalithitha yeloxini yemakasi kwitamarispeti yonke jikelele kanye neKZN yonke.